0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi yang cerah dan penuh semangat di akhir pekan ini? Semoga hari ini Anda diawali dengan senyuman, hati yang ringan, dan rencana seru bersama orang-orang tercinta. Karena pagi ini Lia akan menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang pastinya siap bikin suasana makin asyik dan berwarna. Di weekend pagi ini, Lia hadirkan deretan lagu pop Indonesia dari yang santai, ceria, sampai yang bikin nostalgia. Cocok banget buat Anda yang lagi rebahan, ngopi santai, atau bahkan yang tetap semangat beraktivitas. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada kesempatan kali ini insyaallah kembali kita akan mengkaji sebuah kisah mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Semoga pendengar dengan membahas sedikit biografi dari sahabat mulia ini dapat menambah semangat dan keistiqomahan kita terhadap agama Islam yang mulia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqasyah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu an adalah seorang sahabat muhajirin yang berasal dari Bani Abdusyams. Ia memeluk agama Islam pada masa-masa awal keislaman, sehingga termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kelak di hari kiamat beliau sallallahu alaihi wasallam akan memamerkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para pemimpin dan nabi-nabi terdahulu. Dengan bangganya beliau sallallahu alaihi wasallam akan memperlihatkan umat beliau yang begitu banyaknya hingga memenuhi dataran dan juga bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ridokah engkau wahai Muhammad?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku ridho wahai Rabbku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Sesungguhnya ada 70 ribu dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab dengan wajah seperti bulan purnama." Para sahabat pun terkagum-kagum dengan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba Uqasyah radhiyallahu an mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku termasuk dari golongan tersebut." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau termasuk golongan mereka." Nah, melihat tindakan Uqasyah radhiyallahu an ini, beberapa sahabat yang lain pun mulai mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta didoakan pula, seperti halnya Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu an tadi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum melihat reaksi para sahabat tersebut dan bersabda, "Kalian sudah didahului oleh Uqasyah." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah lain dari sahabat mulia Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu an ini adalah pada perang Badar, yang merupakan perang yang banyak memunculkan pahlawan-pahlawan Islam. Perang pertama yang sangat menentukan apakah Islam akan tenggelam dan juga lenyap ataukah akan terus tumbuh dan juga berkembang pesat. Di mana sejarah membuktikan bahwa 313 atau 314 orang mujahid yang belum cukup berpengalaman dengan persenjataan terbatas dan perbekalan seadanya, apalagi memang tidak dipersiapkan untuk bertempur itu, tetapi hanya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy, yang ternyata mampu mengalahkan 1000 orang pasukan tentara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal yang telah berpengalaman dengan persenjataan lengkap dan juga perbekalan yang lebih banyak. Tentunya semua itu terjadi tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham rahimahullah disebutkan bahwa salah satu pahlawan yang lahir di medan perang Badar adalah Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Begitu dahsyatnya ia bertempur sehingga pedangnya pun patah tatkala pertempuran. Melihat hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Uqasyah radhiyallahu an sambil membawakan sebuah ranting pohon kepadanya sambil bersabda, "Berperanglah dengan ini wahai Uqasyah." Dan Uqasyah radhiyallahu an tidak meremehkan apa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digerak-gerakkannya ranting pohon tersebut, ternyata ia berubah menjadi sebuah pedang yang panjang, kuat, mengkilap dan juga tajam. Yang tentu hal ini merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ukasyah radhiyallahu an pun meneruskan pertempurannya hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada umat Islam. Dan pedang yang kemudian diberikan nama Al-Aun menjadi senjata andalan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an dalam setiap pertempuran dan arena jihad yang diikutinya. Baik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Begitupun ketika Ukasyah radhiyallahu an menjemput syahidnya di perang Riddah. Pedang dari ranting pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap setia menemaninya hingga kesyahidannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari di akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengumpulkan para sahabatnya dan mempersilahkan mereka untuk mengkisos beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pernah menzalimi mereka. Dan subhanallah, inilah bukti kezuhudan dan bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala itu tak ada seorang pun yang berani berdiri karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menzalimi para sahabatnya. Karena begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Hingga akhirnya Ukasyah radhiyallahu an pun berdiri lantas berkata, "Wahai Rasulullah, dulu aku pernah bersamamu di perang Badar dan untaku serta untamu berdampingan. Aku pun menghampirimu agar dapat menciummu, duhai kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu engkau melecutkan cambukmu kepada untamu agar dapat berjalan lebih cepat, namun sesungguhnya pukulanmu atau pecutanmu memukul lambung sampingku secara tidak sengaja." Mendengar hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh Bilal radhiyallahu an mengambilkan cambuk di rumah putri kesayangannya, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampak keengganan menggelayuti Bilal bin Rabah radhiyallahu an melihat kekasihnya, sang nabi, sang kekasih umat ini akan dicambuk dan akan tergores cambukan di tubuhnya. Langkahnya pun terayun begitu berat. Ingin sekali ia menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena di satu sisi ia tidak ingin cambuk yang dibawanya melecut ke tubuh kekasih yang baru saja sembuh tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain ia juga tidak mau mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melanggar perintahnya. Maka segera setelah sampai, cambuk itu pun diserahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cepat cambuk itu pun berpindah tangan ke Ukasyah radhiyallahu an. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid seketika itu mendengung seperti sarang lebah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tentu saja kecewa dan tidak tinggal diam atas peristiwa ini. Mereka pun berkata, "Wahai hamba Allah, inilah aku yang masih hidup, yang masih sehat, siap menggantikan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah punggungku. Ayunkanlah tanganmu sebanyak-banyaknya dan deralah aku, tapi jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabatnya tersebut yang tak diragukan lagi kesetiaannya. Dengan tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Ukasyah radhiyallahu an meneruskan niatnya untuk mengkisos dirinya. Masjid pun kembali ditelan senyap. Banyak jantung yang berdegup kian cepat, tak terhitung yang menahan nafasnya. Namun Ukasyah radhiyallahu an tetap bertekad meneruskan apa yang akan ia lakukan. Kini tak ada lagi yang berdiri ingin menghalangi Ukasyah untuk kisos. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ukasyah, jika kau tetap berhasrat mengambil kisos, inilah ragaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selangkah maju mendekatinya. Namun di tengah-tengah kondisi hening dan situasi yang sangat mencekam tersebut, tiba-tiba Ukasyah radhiyallahu an menambah kepekatan suasana itu. Dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saat engkau mencambukku, tak ada sehelai kain pun yang menghalangi lecutan cambukmu itu." Maka tanpa berbicara, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung paham dan melepaskan gamisnya, pakaiannya yang telah memudar itu. dan tersingkaplah tubuh suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pun pekik takbir menggema di seluruh seantero Madinah. Semua yang hadir pun menangis pedih melihat kejadian ini. Namun pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat tegap badan manusia yang maksum tersebut, Ukasyah radhiyallahu an bukannya melanjutkan apa yang ia inginkan, namun langsung menanggalkan cambuk dan berhambur ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah radhiyallahu an pun memeluk tubuh Nabi yang mulia. Sepenuh cinta direngkuhnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpalan kerinduan yang mengkristal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tumpahkan pada pelukan tersebut. Karena ia merasa khawatir tidak bisa memeluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal sebentar lagi.

jagaku dari sentuhan api neraka. Maka dengan tersenyum, Nabi SAW pun berkata, ketahuilah duhai manusia, siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah pribadi lelaki ini. Ukasyah pun langsung tersungkur dan bersujud memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang lainnya pun berebut untuk memberikan selamat kepada Ukasyah radhiyallahu an. Pekik takbir pun menggema sekali lagi untuk kecintaan Ukasyah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ridwanullahu alaihim pun memberikan ucapan selamat kepada Ukasyah. Mereka mengatakan, duhai Ukasyah, berbahagialah engkau, telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian pasti, dan bergembiralah engkau karena kelak engkau menjadi salah satu yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Inilah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Sesosok sahabat nan agung dan juga mulia yang sangat mencintai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, yang mudah-mudahan dengan mengetahui sedikit biografi kisah kehidupan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an ini, kita dapat mengambil manfaat dan juga pelajaran, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dan mencontoh pribadi-pribadi mulia, akhlak-akhlak terpuji sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So this my face.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 7 Juni 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM resmi dibentuk. Pembentukan Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan manusia nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan masyarakat pada umumnya. Insan Edukasi, dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial. Kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparatur negara atau state actor, maupun yang dilakukan oleh masyarakat atau non-state actor. Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian, berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah, dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka untuk menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, selain mengatur mengenai hak asasi manusia, juga mengatur tentang kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Insan Edukasi, sampai dengan saat ini Komnas HAM memiliki dua perwakilan Komnas HAM, yaitu di Kalimantan Barat dan Sumatera Barat, dan dua kantor perwakilan Komnas HAM di Aceh dan Ambon. Pada saat ini, Komnas HAM masih dalam proses mempersiapkan pembentukan perwakilan Komnas HAM di Papua.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Keda, adong do boto ho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, san Pekanbaru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
4: Aha mai Eda,
5: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru san nari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor. We're your DJ.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Forum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menambah gudang beras untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan stok beras bagi masyarakat di wilayahnya. Pemimpin Kantor Wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, ada penambahan dua gudang di Kecamatan Tanjung Morawa dan Desa Semayang yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Beliau juga mengatakan dua gudang penyimpanan stok beras tersebut berkapasitas 12.000 ton. Beliau mengatakan penambahan gudang sebagai dukungan adanya realisasi sarapan gabah dan beras petani secara nasional yang telah mencapai 3.8626 ton beras atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah pada 2026. Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan pokok, Bulog memiliki tugas penyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Di sisi lain, Bulog Sumatera Utara mencatat stok beras di gudang mencapai 59.000 ton untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di wilayah tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan masih bareng nih tentunya di pagi hari ini ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Li akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara ya. Hanya dua genre lagu saja di pagi hari ini. Boleh langsung menghubungi ke nomor 0822-9999-9605 dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, kita bacakan dulu dari via chat, WhatsApp ini. Ini minta diputerin lagu Kamelia dari Irwan Syah. Katanya dikirim salam untuk kakak yang bertugas saja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya, nanti Lia putarkan ya. Kamelia dari Irwan Syah. Oke. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputerin lagu dari siapa ini? Dari Virgon katanya, yang judulnya Orang Yang Sama katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya, nanti Lia putarkan ya. Satu lagi ini dari via chat WhatsApp, minta diputerin lagu dari Justin Bieber yang judulnya Sorry katanya. Aduh, dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja dan juga buat kakak, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Oke deh, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Oke, dari via telepon ini sudah mengudara, kita sapa dan angkat dulu. Halo, request pagi bersama Reform.
1: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah, kabar ngopi.
0: Kabar ngopi?
1: Kabar apa ngopi? Apa kabar Uhtin ya?
0: Alhamdulillah baik bang, aduh. Ini mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ini?
1: Jangan yang sulit ya?
0: Jangan yang sulit bang, please.
1: Tolong Majo.
0: Tolong Majo, jangan yang sulit.
1: Oke, kalau gitu lagu Indonesia aja.
0: Boleh, yang mana ini?
1: Oh, lagu lama lah dulu ya. Power metal.
0: Power metal?
1: Iya.
0: Power metal. Dari siapa itu bang penyanyinya?
1: Itu power metal bandnya.
0: Judulnya?
1: Nama bandnya.
0: Nama bandnya power metal.
1: Yo.
0: Judulnya apa ini?
1: Apa yang ada lupa sih?
0: Bentar, kita cek dulu. Power metal. Ini kok enggak ada ya, Bang? Sifatnya enggak masuk lagi, Bang.
1: Di mana dia kuliah? MTs.
0: Di UIN, Bang.
1: UIN.
0: Iya. Oke, Bang, ini yang ada lah dari power metal ada Angkara, Timur ya. Tragedi. Sirna, Bidadari. Sekalimat Doa, Kebebasan. Satu Jiwa.
1: Yang kedua tadi apa?
0: Yang kedua, aduh, yang mana ya?
1: Angkara,
0: baru Timur Tragedi. Timur Tragedi, terus Sirna, Bidadari, Sekalimat Doa, Kebebasan, yang mana nih bang? Satu Jiwa.
1: Angkara aja deh,
0: aduh. Mau disalam-salam lagi bang ini?
1: Semua yang lagi dengar aja deh, buat Uhti ya aja deh.
0: Uhti ya.
1: Iya, oke.
0: Oke bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp. Ini kita sapa lagi dari via chat WhatsApp. Ini mau diputerin lagu Moto dari Izzy katanya. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Oke, buat kamu ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Oke, sebelum lanjut ke lagu, masih ada dari via telepon ini, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Halo, request mendung bersama Revam, dengan siapa di mana?
0: Halo Bang Noah, dengan Lia dong di Padang Sidimpuan.
2: Apa kabar,
0: mendung-mendung ya Bang ya?
2: Mendung banget.
0: Mendung banget, sini juga mendung banget, sama kayak hati Lia ya.
2: Kalau hati emang enggak.
0: Aduh, Bang Noah gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar buruk
0: sama seperti cuacanya ya. Mau dengerin lagu apa nih bang?
2: Dari Sulaiman apa aja nggak ada?
0: Dari apa bang?
2: Dari Sulaiman.
0: Ya. Bentar kita cek dulu ya. Dari Sulaiman. Oke, kita cek-cek lagi. Bentar-bentar. Oke, ada dunia sementara akhirat selamanya. Terus, kayaknya cuma itu ya, Bang ya? Oh iya, enggak
1: cuma
0: tadi.
1: itu
0: Enggak. Orang
1: satu
0: kaya mati, orang miskin mati.
1: ya itu ya gitu aja lah
0: Yang mana, Bang? Yang mana ini?
1: berapa lagunya
0: Cuma dua kan yang baru dia sebutin.
1: yang satu
0: Yang satu tadi.
1: sudah sementara
0: Iya, yang kedua orang kaya mati, orang miskin mati.
1: orang kaya mati orang miskin mati
0: Oke, diaduk. Mau disalam lagi, Bang, lagunya?
1: Salamnya buat Bendung, cepet-cepet cerah.
0: Amin,
1: Makasih.
0: oke deh. Ditunggu lagunya, Bang Noah.
1: Bye.
0: Yo, ai. Oke, dari via chat WhatsApp lagi. Dari Opung Iqbal ini minta diputarin lagu antara Indonesia dan Malaysia dari Poppy Mercury. Dikirim salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayjuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM. Ntar spesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp. Halo halo Kak, pagi. Hari ini Yuna mau request lagu Look It Off Heaven dari Bruno Mars katanya. Menceritakan seseorang yang merasakan kebahagiaan luar biasa karena cinta yang ia temukan. Aduh, curhat ya dia di sini, bukan curhat sih. Salam-salamnya katanya untuk semua yang lagi dengar aja. Selamat menjalankan aktivitas. Kakaknya juga semangat berkegiatan. Makasih Kak, sehat selalu. Aduh, oke. Ditunggu lagunya buat Yuna ya, nanti kita putarkan ya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Request lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Bijur Koling, Ayah Jafran Asrul Pangkabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Pencahit Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beratukas. Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu, nanti dia akan kembali lagi di segmen kedua untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp, SMS maupun nanti dari via telepon ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: nak jaga-jaga semakin lek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha make lek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Eda, adong bawa tuh motor tuh pekan baru berangkat Borngin. Got mulak bos wicok tuh Bandung. Santa kan baru berangkat, nak.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggut tupukan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda. Adong tupukan baru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV mandiri taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan rumah sih barang aja tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita lanjut bacakan dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputerin lagu Cinta Surga dari Aurel dan juga Rasha. Katanya dikirim salam untuk kakak yang bertugas di hari ini. Oke, ditunggu lagunya, nanti Lia putarkan ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputerin lagu Yang Kurasa dari Reza Darmawangsya, katanya. Dikirim salam untuk yang bertugas dan yang lagi mendengarkan saja. Happy weekend Kak Akide, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Lanjut, kita beralih dulu ke via SMS. Ini ada yang minta diputerin lagu dari James Arthur yang judulnya nih, Rewrite the Star katanya. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Ini salam-salamnya katanya untuk kakak yang bertugas saja. Thank you so much. Oke deh. Ditunggu lagunya nanti lihat putarkan ya. Oke, dari via chat WhatsApp ini mau minta diputerin lagu dari Rosa yang judulnya Tegar katanya. Dikirim salam untuk kakak aja, terima kasih deh. Oke deh. Ditunggu lagunya nanti lihat putarkan ya. Kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi menjelang siang, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Lia sehat.
0: Alhamdulillah baik, Bang. Oke deh. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Lia, lagu Manca lah. Dari Michael Telo.
0: Bisa diulang, Bang?
1: Bara-bara biri-biri.
0: Bara-bara biri-biri. Pok Manca. Dari siapa tuh, Bang, penyanyinya tadi?
1: Michael Telo.
0: Oke, Bang, lagunya ada. Mau disalam lagi nih.
1: Salam ya buat dia dan semua yang lagi dengar aja. Makasih.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, buat Bang Syahrul tadi ya, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Kita lanjut lagi ke lagu ya. Tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parsel untuk hantara.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan raw dan tak terasa ya, kebersamaan kita dari pagi sampai siang hari ini sudah berakhir sampai di sini ya. Dan terima kasih untuk rekan raw sudah merequest lagu dan juga titip-titip salamnya dari pagi sampai siang hari ini. Dan itu artinya tugas Lia sudah berakhir ya. Namun jangan khawatir, karena setelah ini bakalan ada program dan juga nanti di formasi pukul 12 ya akan ada RG yang tak kalah kece tentunya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekian dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Computer systems are offline. 105 FM. Raw.

0: wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersholat.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."

0: Kada, adong nabotoho motor tu pagkambaro barangkat borngin. Got mulak bo switchok tu Bandung, santa kambaro barangkat na.
1: Adong Eda, langganan na miday ang gutupukan baru.
0: Aha may Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari barangkat borngin, marhay es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

Juana.

Assalamualaikum. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari

rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta. Nugit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja, ma Eda, nadong di toko permata bundai.
0: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Thomas Carlyle, seorang sastrawan terkenal dari Skotlandia, pernah mengatakan, "Jangan pernah berserah, jangan pernah berputus asa, melainkan bangkitlah dan hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuanglah untuk mengatasinya, maka Tuhan akan membantu di samping Anda."
1: Insan edukasi. Banyak orang yang menjadi putus asa dan membuang impian mereka

mengalami kegagalan. Banyak orang yang berhenti berharap setelah mengalami kekecewaan. Namun bagaimana Anda dapat mengetahui apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak, kalau Anda tidak terus berusaha mencapainya? Belajar dari kesuksesan orang lain dan belajar dari kegagalan Anda. Tengok saja ketika kapten kapal atau pilot pesawat terbang menghadapi badai selama perjalanan. Para kapten kapal dan pilot pesawat bukan ahli penakluk cuaca, tapi mereka menjadi terampil akibat sering menghadapi badai. Segala konsekuensinya harus mereka pikul sendiri. Keputusasaan tidak ada dalam benak mereka. Mereka melakukan antisipasi dengan sikap positif. Belajar akan membuat sebuah bayangan sukses dalam diri Anda. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang pantang menyerah?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila kembali dapat hadir menemani ruang dengar kamu di siang hari yang penuh semangat ini. Apapun aktivitas kamu di siang ini, baik yang sedang bersantai di rumah, dalam perjalanan, bekerja, ataupun berkumpul bersama keluarga dan sahabat, terima kasih karena tetap menjadi 105 Rau FM sebagai teman setia kamu. Selama 2 jam ke depan, Laila akan menemani ruang dengar kamu dengan program spesial akhir pekan yang siap menemani waktu santai kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan dan tentunya requestan lagu darap dari para pendengar Rau FM. Tidak ada batasan genre hari ini karena request weekend kamu bebas meminta lagu favorit apa aja. Mulai dari lagu Indonesia, mancanegara, kenangan hingga lagu-lagu pop terkini. Jadi jangan ragu untuk ikut bergabung, kirimkan requestan lagu kamu beserta salam hangat untuk keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja, atau siapa saja yang ingin kamu sapa di akhir pekan ini. Kirim saja requestan kamu ke nomor 0822-9999-6105. Saya Laila akan menemani ruang dengar kamu hingga 2 jam ke depan ya. Oke, ini ada perdana dari via telepon. Kita sapa dulu. Aduh, boleh ini ditelepon lagi yang menelpon? Halo, request weekend bersama Rau FM.
1: Siang weekend, Laila.
0: Siang, Mama. Gimana, Mama, kabarnya di siang ini?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Mau request lagu
1: sama siapa di sana?
0: Sendiri, Mama.
1: Oh iya ya?
0: Iya. Ditemani Mama ya di siang ini.
1: Ya, penelpon kan setia menemani.
0: Iya, Mama. Mau request lagu apa, Mama?
1: Mau request lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Yang judulnya Percuma Setia.
0: Percuma Setia.
1: Dari Putra Pasaribu.
0: Bentar ya, Mama, kita cek dulu.
1: Adanya itu udah ku minta tadi pagi di jam 10, tapi aku lupa salah apa? Salah pilih lagu. Ternyata kan bukan di lagu Batak tadi pagi.
0: Iya, Mama. Oke, ini Mama ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Di salam buat Mama Rizky dua-duanya. Buat Mama Ayu, buat Sahrul, buat Marina, buat Mama Dira, buat Tepung Bintang.
0: Iya.
1: Buat semua-semua pendengar setia kita lah ya.
0: Oke, Mama.
1: Makasih Laila, ditunggu
0: makasih
1: lagunya.
0: Kembali. Oke, Mama, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, kita angkat lagi dari via telepon. Halo, request weekend bersama Rau FM.
2: Request weekend Minggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Arnold.
0: Arnold atau Bang Heru ini?
2: Ini dengan siapa ini?
0: Laila, Bang.
2: Ini? Oh, Laila canggung. Laila canggung.
0: Aduh.
2: Laila Rista hatinya bingung.
0: Aduh, atau Abang aja ini yang nyanyi di sini?
2: Ya iyalah, tadi kan udah nyanyi.
0: Mau request lagu apa, Bang?
2: Mau request lagu Laila Canggung dari siapa sih itu?
0: Bentar ya, Bang.
2: Dari siapa yang orang itu, orang Riau, lupa namanya.
0: Yed Bustami.
2: Ah, Yed Bustami ya. Laila okay. Canggung, Laila Canggung, Laila resah hatinya bingung.
0: Okay. Alamak. Oke, okay, Bang, salam-salamnya buat siapa ini lagunya?
2: Salam Laila lah, Laila Canggung. Semangat ya Laila.
0: Iya, Bang, makasih.
2: Kayak Aladin ya, Laila dan Aladin. Pokoknya buat semua lah, pokoknya salam ini aja, salam sehat, nikmati hari-harimu aja. yang menyenangkan. Terus apa ya, pokoknya itu aja lah. Pokoknya saya selalu
0: Okay.
2: Buat semua lah pecinta Raw FM.
0: Okay, Bang.
2: Okay, thank you Laila. Laila Canggung.
0: Okay,
2: salam
0: Bang.
2: Sama Aladin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Ini kita angkat lagi dari via telepon. Halo, request weekend bersama Raw FM. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ricardo.
0: Bang Ricardo ya ini. Gimana Bang kabarnya di siang hari ini?
3: Alhamdulillah. Mamangan kutu bururegar.
0: Gimana Bang?
3: Mamangan kutu bururegar.
0: Udah nih udah. Mau request lagu apa Bang?
3: Jiwa yang bersedih.
0: Jiwa yang bersedih. Dari Gia ya ini?
3: Iya.
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam buat Bang Heru tadi ya?
0: Iya.
3: Pasti Miki mau nelfon Bang Heru. Yang pertama buat
0: Mama Ika ya? Iya Bang.
3: Jadi buat salam kompak semuanya. Buat Leila. Oke, thank you.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ditunggu Bang lagunya. Oke, ini buat yang nelpon tadi boleh ya ditelepon lagi. Oke, ini. Halo, request weekend bersama Raw FM.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Halo, selamat siang.
0: Wah, Bang suaranya pelan banget ini ya.
4: Bang, ingat menaruh dulu sanggul.
0: Oh, iya Bang. Gimana Bang kabarnya di siang ini?
4: Sehat selalu. Bagaimana kabar di situ?
0: Sehat selalu Bang. Mau request lagu apa Bang di siang ini?
4: Lagu Pengkhianat Cinta lah.
0: Boleh diulang Bang?
4: Pengkhianat Cinta.
0: Pengkhianat Cinta. Pengkhianat Cinta dari Omega Trio atau dari lagu Batak ya Bang?
4: Ya lagu Batak lah.
0: Oh oke okay Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Salam-salamnya buat semua pendengar kita Kak, mana pun berada.
0: Oke okay, Bang.
4: Kak Durung selamat bertugas ya.
0: Oke okay, terima kasih Bang, ditunggu lagunya ya. Oke okay, ini sepertinya buat rekan Rao yang ingin rekesan. Oke okay, ini sudah ada lagi dari via telepon. Halo, request weekend bersama Raw FM.
5: Oke, bersama Madariko di Kota Cibaga. Ini dengan kakak ya?
0: Dengan kakak Leila, Bang.
5: Iya, apa kabar kak Leila? Bagaimana cuaca di Kota Cibuan?
0: Kurang cerah sih, cerah tapi agak-agak dingin.
5: Kalau di Kota Cibaga ya hujan, panas, hujan, panas.
0: Bercampur ya Bang? Ganti-gantian ya?
5: Iyalah, tetap semangat aja dong si bimpon semua salam kom. Kalau bisa tanya ini lagu-lagu apa?
0: Bebas Bang, di weekend bebas mau request lagu apa?
5: Mau dari Dandut ada boleh?
0: Boleh, yang judulnya apa Bang?
5: Yang judulnya Terkilir Cinta.
0: Boleh diulang Bang?
5: Terkilir Cinta.
0: Terkilir
5: Dikilir Cinta.
0: Oke Bang ini
5: ada. Aku nyapa ya yang buatnya di Pajak Cikgu Semua Salam Kompa yang dipelajar yang mengikutan nanti Pencerawal Semua Salam Kompa. Buatnya kakak selamat tunggu sampai selesai ya. Ada lagunya?
0: Dari siapa Bang kalau boleh tahu itu lagunya?
5: Banyak itu penyanyinya itu.
0: Boleh diulang Bang lagi judulnya?
5: Dikilir Cinta, Dikilir Cinta. Kalau enggak ada dari UPI aja, dari Dewi Persik.
0: Dewi Persik.
5: Dari Dewi Persik, Grimis or Grimis.
0: Oh, oke okay Bang, ini ada lagunya. Sam-samnya buat siapa ini?
5: Iya, bersama-sama pokoknya ya. Banyak kakak, selamat aku sampai tunggu. Tunggu lagunya. Selamat siang, Rao.
0: Selamat siang kembali. Oke, okay, ditunggu lagunya ya Bang. Nanti Leila putarkan. Oke, rekan Rao, mungkin kita ke lagu dulu. Buat rekan Rao yang ingin request lagunya, boleh nanti kirim-kirim ya melalui via SMS ataupun ke via chat WhatsApp. Tetap stay tune di 105 FM. Your life

0: Singapore.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti

Pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Eda, adong nga botoho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rao yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, boleh langsung saja hubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini sudah ada yang mengirim dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu. Ini dari Bang Cepis di Panyanggar, mau request lagu Abid Panyikotan versi remixnya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Laila. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi yang mau request lagu. Ini dari via chat WhatsApp dari Anonim. Mau request lagu dari Bruno Mars yang berjudul Cha-cha-cha. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via SMS, mau diputerin lagu dari BTS yang judulnya Swim. Sam-samnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya. Ini ada lagi yang mau request lagu dari Hindia yang judulnya Bayangkan Kita Tidak Menyerah. Oke kak, ini ada lagunya ya, nanti kita putarkan. Buat teman-teman mau request lagu boleh langsung saja ya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Halo kak, mau request lagu dari Lemon Ade Espa. Oh oke, dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Halo kak, mau request lagu Good For You by Haikei. Salam-salamnya buat para pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sinipua.
1: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas. Party Station, Party Station.
5: Make your day. Make your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, waman 'asani faqad aba."
2: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati dengan berbagai cara. Di Kota Medan, momentum tersebut diwujudkan melalui penanaman 1000 pohon khas Melayu di bantaran Sungai Deli. Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Hutan Kota, Jalan Eka Sama, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Kegiatan ini dimaknai sebagai aksi nyata untuk memulihkan ekosistem sungai sekaligus mendorong penghijauan kota. Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Sumatera Utara, Profesor Dr. Nisful Hoiru MA mengatakan penanaman 1000 pohon merupakan bentuk aksi nyata dalam merespon krisis lingkungan yang saat ini terjadi, mulai dari polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya risiko bencana banjir. Menurut beliau, persoalan lingkungan tidak bisa dipandang secara terpisah karena memiliki keterkaitan antara kondisi sungai, tutupan vegetasi, dan kawasan resapan air. Ketua Komunikasi Warga Kanal Edi Siswanto mengatakan kegiatan penanaman pohon menjadi bentuk kolaborasi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Beliau juga berharap Balai Wilayah Sungai atau BWS memberikan ruangan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga dan merawat Sungai Deli. Melalui gerakan penanaman pohon dan kolaborasi lintas komunitas, seluruh pihak berharap Sungai Deli dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya serta menjadi warisan lingkungan dan peradaban bagi generasi mendatang. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: This is the greatest.
6: So, this my face.

0: Eda, adong nga boto homotor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, san Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan mai miday anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru san nari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105 Rawe.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get marabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, menabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja Ma Eda nadong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Hey, Sidimpuan.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas,

0: Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree /recruitment/salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Hey, si Dimpuan.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih, dan di situ pula ada seorang penduduk neraka, lalu dia bernafas dan nafasnya mengenai mereka, maka pasti akan terbakar masjid tersebut, dan juga terbakar pula orang yang ada di dalamnya."
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, La yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhta'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mutminul khamri ka'abidi wasanin. Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata mutminu khamrin. Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu." Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa minum khamr, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu?" Beliau menjawab, "Sungai nanah dari kotoran penghuni neraka." Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu
2: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببتُ أن أعرف فخلقتُ الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga ibadah sholat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbi ji'alni muqimis sholat, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a, dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut, wa usuni bisalah wa zakah madum tuhayya, ya Allah berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah SAW, man hafazu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

0: لنا واستكبر وكان من الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق العليل.
3: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah.
3: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Bukan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara mencatat 20 rumah mengalami rusak berat akibat cuaca ekstrim. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Prarata dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Sri Wahyuni Pancasilawati di Medan pada Jumat menyampaikan 20 rumah yang rusak terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Beliau mengatakan Pusdalops PB mendata cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai terjadi di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Seirampah. Di Kecamatan Perbaungan, dampak cuaca buruk melanda Desa Seisi Jengki, Desa Melati II, Desa Batang Sijonap, Desa Jambur Pulau, Desa Cintai Ayah, Desa Lubuk Cemara, Kelurahan Kualang dan Kota Galuh, sedangkan di Kecamatan Seirampah melanda Desa Simpang 4. Sri Wahyuni menyampaikan korban jiwa, korban luka maupun meninggal dunia berdasarkan laporan tersebut nihil. Selain Kabupaten Serdang Begadai, Pusdalops PB mendata cuaca ekstrim juga melanda Kabupaten Batubara dan Kota Binjai. Cuaca ekstrim yang melanda di Kabupaten Batubara mengakibatkan 2 rumah rusak sedang dan 1 rumah rusak ringan, sedangkan di Kota Binjai tengah dilakukan pendataan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: ¿Y este frío cuándo se acaba?
1: ¡Diablo!
2: ¡Nueva York!

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaun.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kehidupan telah menciptakan begitu banyak profesi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kreativitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Setiap orang punya alasan tersendiri dalam memilih profesi. Guru, wira swastawan, seniman, dan masih banyak lagi. Kadang profesi yang dipilih oleh seseorang bukan hanya sekedar sebagai sarana mencari nafkah, tapi bisa juga berdasar sebuah idealisme agar sesuatu yang ditekuni itu tidak punah. Namun begitu, tidak sedikit pula orang menerjuni sebuah profesi tertentu justru jauh dari disiplin ilmu yang ditekuni dan dipelajari serta dicita-citakan sejak kecil. Profesi yang dipilih justru muncul dari sebuah pemikiran kritis bahwa profesi itu dibutuhkan tetapi belum banyak yang menekuni. Profesi apakah itu? Sebuah perhelatan resepsi pernikahan adat pengantin Jawa tengah dipersiapkan. Sepasang pengantin dengan busana kebesaran diiringi para pengombyong berjajar di depan sebuah gedung pertemuan siap menuju singgasana pelaminan. Alunan gending Jawa yang agung telah terdengar sebagai tanda prosesi pengantin segera dilaksanakan dan cucuk lampah telah berada di depan barisan. Dalam situasi seperti itu, kehadiran pembawa acara atau yang populer disebut dengan Master of Ceremony, MC, sangat dibutuhkan. Di Yogyakarta, untuk memandu acara perkawinan adat Jawa yang adiluhung dan agung, nama Dr. Wigung Ratsongko boleh dibilang yang paling ulung.
2: Ingkang mungel puniko ngeling ketawang Ibu Pertiwi kagem manyarungi adeging kiraping pengantin ongkos pisan.
1: Insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini, Dr. Wigung Ratsongko. Meskipun ia seorang dokter, namun justru profesi sebagai MC yang ditekuni oleh pria kelahiran Pacitan tanggal 19 September 1967 tersebut.
2: Wonten Jejoko Tumaruno daug kalian Waroro.
1: Nama Wigung Ratsongko yang diberikan orang tua ternyata mengandung makna yang tinggi agar kelak kemudian hari Wigung Ratsongko dapat bermanfaat bagi orang lain melebihi sinar matahari. Wi artinya lebih, Gung berarti besar, Ratsongko adalah kelopak bunga matahari. Pria yang selalu berbahasa Jawa halus ini menempuh pendidikan dasar dan menengah SD dan SMP di kota kelahirannya Pacitan. Barulah di tingkat SMA, pindah ke Yogyakarta di SMA Negeri 2, Yogyakarta. Karena prestasi akademiknya, ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanpa tes, yaitu melalui jalur PBUD. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan kesenian tradisional. Orang tuanya memiliki tobong panggung wayang orang. Dari sanalah Bapak Wigung Ratsongko ini mengenal bahasa Jawa, silsilah wayang, tembang-tembang, dan gending-gending. Meski begitu, orang tuanya tidak mengharapkan Bapak Wigung nantinya menekuni kesenian.
3: Kalau saya merasakan Bapak barangkali cenderung otoriter mungkin ya, karena Bapak itu tidak menyukai atau tidak boleh saya itu mempelajari apalagi hidup dari dunia kesenian Jawa, terutama gitu. Bapak pengennya ya itu tadi masuk ke akademis, apa jadi insinyur, apa jadi dokter gitu.
1: Dan ternyata apa yang diimpikan oleh orang tuanya menjadi kenyataan. Meski ditempuh lebih lama dari teman seangkatannya, namun Bapak Wigung Wratsongko akhirnya berhasil memperoleh gelar dokter.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama MC Pernikahan Adat Jawa, Dr. Wigung Wratsongko. Insan Edukasi, keberhasilan Bapak Wigung menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, terutama bagi kedua orang tua Bapak Wigung. Sebab sejak semula orang tua mengidamkan Bapak Wigung menjadi seorang dokter. Namun, mengapa justru profesi sebagai MC yang ditekuni? Bagaimanakah awal mula Bapak Wigung merambah ke dunia MC itu?
1: Ketika saya SMA, kebetulan SMA Lustrum, SMA 2 Yogyakarta sini. Kemudian waktu itu saya kelas 3 SMA, terus diketahui bahwa saya bisa dalang wayang kulit. Nah, terus kemudian saya dipercaya untuk dalang di SMA 2. Nah, ketika saya lulus, kemudian masuk kuliah, belum ada setahun, mantan guru saya itu Kagungan Kersomantu. Barangkali beliau teringat bahwa pernah punya murid dalang, lalu beliau berpikir kalau mantan itu pasti dekat-dekat dengan urusan dalang. Terus saya dicari ketemu, saya didawuhi. Waktu itu saya ketakutan karena saya merasakan tidak tahu mengenai tata cara upacara adat. Kemudian filosofi-filosofi itu ternyata sudah ada semua dalam pedalangan. Jadi saya tinggal mentransfer aja antara dunia pedalangan dengan filosofi-filosofi yang digunakan untuk manten.
2: Para rawuh kakung putri ingkang mungel punika badhe ngeling ketawang suba kastawa pilakmu. Kangge nyarengi kirab pangeranan sang penganten anggenipun sampun gantos busana.
0: Berangkat dari situlah, bermula dari gurunya, tetangganya, panitia pengantin di tempat gurunya, saudaranya, dan sebagainya, dari mulut ke mulut, Bapak Wigung mulai dikenal sebagai pembawa acara atau MC pengantin khusus berbahasa Jawa. Kemampuannya mendalang yang diperoleh dari orang tuanya menjadi modal dan nilai lebih bagi Bapak Wigung. Pada saat upacara siraman calon pengantin misalnya, Bapak Wigung selalu membumbui dengan beberapa pupuh tembang berisi makna perkawinan. Bahwa sebuah perkawinan bukan berlandaskan harta benda ataupun keelokan wajah, tetapi tekad dan niat sebagai suatu ibadah. Insan Edukasi, dengan makin banyaknya jadwal menjadi pembawa acara MC pengantin Jawa yang dijalani sejak Bapak Wigung masih kuliah, seringkali Bapak Wigung menghadapi persoalan yang dilematis. Jadwal ujian di Fakultas Kedokteran berbenturan waktu dengan jadwal menjadi pembawa acara. Lalu, mana yang dipilih? Menjalankan profesi atau ujian? Nah, Insan Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Wigung Wratsongko, pembawa acara MC Pengantin Jawa. Nah, Insan Edukasi, apa yang dilakukan Bapak Wigung tatkala masih kuliah di Fakultas Kedokteran ketika jadwal MC berbenturan dengan jadwal ujian?
1: Saya menyanggupi agenda manten itu sudah lebih dari setengah tahun misalnya ya. Ya setengah tahun apa sebulan apa seminggu. Tetapi yang jelas kesanggupan saya itu lebih dulu daripada jadwal ujian kedokteran. Nah yang terjadi ketika ujiannya itu tempuk dengan kesanggupan saya melayani manten, ya ujiannya yang saya kalahkan. Saya mengamen dulu, menyelesaikan tugas saya. Kalau kemudian masih punya sisa waktu untuk ujian, masih ada waktunya untuk ikutnya, saya nyusul dengan pakai blangkon, pakai jarik, pakai selop, karena kalau ganti kan malah habis waktunya. Itu orang-orang kedokteran dan teman-teman yang ikut ujian seruangan ya pada ketawa semua ya, mungkin nganggep wah iki sing ora waras. Tapi ya itu satu contoh, satu bukti bahwa saya benar-benar mencintai dan ingin bahwa profesi itu dikerjakan di atas segala-galanya.
2: Salat singipun rumpoko sang pengantin anginipun jemenengan kita lajengaken.
0: Insan Edukasi, Bapak Wigung memiliki prestasi yang membanggakan terutama di bidang seni. Juara mocopat, karawitan, busana Jawa, sampai menjadi juara pemilihan Dimas Diajeng yang merupakan ajang pemilihan bergengsi di Yogyakarta. Bahkan di tingkat nasional pernah mengikuti dan menang pada Festival Wayang Orang dan Dalang. Pada saat bergabung dengan unit kesenian mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Wigung bertemu dengan seorang mahasiswi yang cantik bernama Dani yang kini menjadi istrinya. Mereka menikah tahun 1998 dan sekarang dikaruniai 3 orang putra-putri. Insan Edukasi, mengapa Bapak Wigung tidak menjalani profesinya sebagai dokter, tetapi justru menjalani profesi sebagai MC?
1: Karena yang pertama saya bisa sangat merasakan perbedaannya ketika saya mencoba untuk hidup di dunia kedokteran, di mana di sana saya ketemu dengan orang yang susah terus. Sementara kalau di manten saya selalu ketemu dengan orang yang memang siap untuk senang-senang, gitu ya. Terus di dunia kedokteran misalnya saya mendapat honor, itu saya merasa tidak nyaman untuk menggunakannya, karena barangkali punya pembanding, saya mendapatkan uang dari orang yang memang niatnya senang-senang, jadi saya menggunakannya juga lebih enak. Lalu yang lain lagi, saya bekerja dengan dunia yang barangkali memang saya nikmati, jadi saya merasa bahwa saya tidak bekerja. Misalnya itu saya rasakan ketika saya dari rumah sakit demam influenza begitu ya, pening kepalanya sakit, bahkan pakai Jawa pun saya pakai kaos kaki tebal berangkat dari rumah gitu, ngliyur pusing muter gitu ya. Ketika sampai di gedung kok itu semuanya hilang gitu ya, saya merasakan segar, tidak ada masalah, suara juga enak. Apalagi di sana ada gamelan, saya ketemu gamelan sama dengan

0: anu kayak ikan ketemu air. Ya sudah saya bekerja selesai, pulang sampai di rumah ambruk lagi. Gitu. Jadi saya kemudian menyimpulkan barangkali memang benar-benar dunia ini menjadi dunia yang bagi saya sangat menyenangkan.
1: Hey, si Rimpuan.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Insan edukasi, meski profesi menjadi MC merupakan dunia yang menyenangkan, namun terselip juga rasa duka apabila di dalam menjalankan tugas sebagai MC ada ketidakserasian. Misalnya, catering yang tidak siap sesuai yang dijadwalkan, pengantin yang belum selesai rias pada jam yang telah ditentukan, atau foto dan video yang terlambat dan sebagainya. Itu semua menjadi sesuatu yang mengganjal bagi Bapak Wigung. Sebab baginya, semua pekerjaan, profesi apapun harus dilaksanakan secara profesional.
3: Falsafah saya, bekerja sebaik-baiknya, jangan tanggung-tanggung. Pokoknya kalau ngerjakan segala sesuatu, yang paling baik. Usahakan yang paling baik. Kalau nggak baik, nggak usah aja.
4: Iyayah Suryo kembar candrani pengantin sarimbit. Milo cingak ing poro-poro ingkang samyo gemiyat.
2: Apa yang dikatakan Bapak Wigung dilandasi sebuah kenyataan bahwa banyak orang gagal menjalani profesinya karena tidak sungguh-sungguh atau cepat puas dengan apa yang telah dicapai.
3: Saya mengamati sekarang ini terjadi degradasi komitmen atau degradasi idealisme. Misalnya bekerja apapun gitu, ngene wae rapopo, ngene wae rapopo. Gitu aja loh, gitu loh pikirannya itu. Kok banyak gitu saya temui. Itu nanti pekerjaannya ya tidak ideal seperti yang kita harapkan. Saya mempunyai kesan bahwa pekerjaan sekarang itu dikerjakan sak-sae gitu loh. Nah, itu yang saya prihatin dengan gejala profesi sekarang itu.
2: Nah, insan edukasi, sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Dr. Wigung Pratsongko dan menilai profesi MC pengantin Jawa?
5: Profesi aja yang saya tahu juga, selain MC sebagai dalang gitu aja tahunya.
6: Pernah lihat pas dia jadi MC di mantenan bos saya, kelihatannya orangnya baik, halus, baik.
7: Apalagi sekarang kita lebih mengglobal sampai-sampai kita jarang tahu dengan adat kita sendiri. Apalagi untuk acara-acara adat atau acara seperti mungkin mantena atau yang lain, baguslah kalau misalnya ada MC. Ya kalau Jawa ya harus bahasa Jawanya, yang kalau bisa krama inggil.
2: Insan edukasi, selain bermodal filosofi-filosofi pedalangan, suara yang bagus dan merdu, dan kemampuan nembang, Bapak Wigung ternyata juga memperdalam pengetahuannya di bidang pengantin Jawa melalui buku-buku. Bahkan semasa kuliah, Bapak Wigung sering nyelonong ke Fakultas Sastra dan ke perpustakaan untuk membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan pengantin Jawa atau kebudayaan Jawa. Dengan segala daya upaya yang dilakukan, Bapak Wigung berhasil mendudukkan dirinya sebagai MC pengantin Jawa yang unggul, dibuktikan dengan menjadi MC pernikahan para petinggi negeri ini, termasuk keluarga Bapak Presiden Republik Indonesia. Insan edukasi, dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa profesi apapun, apabila dilaksanakan secara profesional, akan memberikan hasil yang memuaskan. Membekali diri dengan ilmu, menambah wawasan dengan buku, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh adalah kunci keberhasilan.
3: Rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang jujur, yang baik, dan profesi yang akan dipercaya orang itu adalah profesi yang profesional.
4: Wasono cekap semanten pangrumpoko jumenengan. Janturan kagem jejering pengantin ingkang nembe kawiwuh. Nyuwun sru pangestu puji pandhumu rahayu kang widodo pinanggih.
2: Insan edukasi, semoga kisah ini memberi inspirasi kepada siapapun yang tengah meniti karir di bidang apapun. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. 105 FM. This is the greatest.
8: So, this my face.

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 16.187 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan kepada sejumlah mitra guna menstabilkan harga beras di pasaran. Pemimpin Kantor Wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto di Medan pada Sabtu menyampaikan penyaluran beras SPHP tersebut dilakukan pada periode Maret hingga 5 Juni 2026. Beliau menyampaikan penyaluran tersebut telah mencapai sekitar 33% dari total yang ditargetkan. Dalam penyaluran beras SPHP 49.043 ton sampai Desember 2026. Penyaluran beras SPHP terjadi mengalami peningkatan pada libur Idul Adha dan Hari Raya Waisak pada akhir Mei 2026 tersebut. Beliau menyampaikan pada libur Idul Adha dan Waisak tersebut, pihaknya memasok beras SPHP mencapai 350 ton per hari, meningkat dibandingkan hari biasanya sekitar 250 ton per hari ke seluruh mitra di Sumatera Utara. Dengan adanya peningkatan penyaluran kepada sejumlah mitra tersebut, ketersediaan beras SPHP di pasar dipastikan cukup aman. Penyaluran beras SPHP selama ini pihaknya tetap berpegang pada ketentuan harga yang mengacu pada harga eceran tertinggi sebesar Rp13.100 per kilogram. Untuk memperkuat penyaluran beras SPHP, Bulog Sumatera Utara terus melakukan kerjasama dalam program gerakan pangan murah bersama Komando Distrik Militer maupun Kepolisian Resor. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: This was happening at 105.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Hey, si Dimpuan.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Okay, guys, ini ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya.
1: Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen ngasih sesuatu buat kalian. Kita mau ngasih hadiah lebaran.
0: Hadiah lebaran dari Rans, totalnya 1 miliar rupiah. Subscribe
1: jadi,
0: dulu.
1: Alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya, tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga, Rafnya kita 1717.
0: Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget dapat hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti hyaluronic acid untuk melembabkan, niacinamide untuk mencerahkan, salicylic acid untuk membantu jerawat, dan clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, si Limpuan.

Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: Sidimpuan.
1: Number one hit music station.
2: Rekan Raw, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Raw, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

pagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 100.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.
1: Fa

0: مَخْرَجًا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Balikin suara gue.

Okay. Ini lagu rancak pula. Okay. I nak you buat macam apa? Mood dia nak buat banyak percussion. Nanti minta Steve yang tolong buatkan. Sebab memang I nak lagu ni fun, enjoy. Ya? Yeah? Dengar je ya. Kali pertama.

Dia punya chorus tu kan, nak tukar sikit. I ada yang baru ni, you dengar eh.

Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, yo!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757. Oleh sahabat Abu Hurairah, sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi, tapi bermasalah sholatnya, lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, Ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini, melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Enggak mungkin kan beragama kalau enggak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu kalau kita baca dari poin menimbang, ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, Itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman gak bagus, itu otomatis akan gak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke ngomong langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Okay, wa yuzakkikum, dua, akhlak, wa yuallimukumul kitaba, tiga, wal hikmah, empat, lima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan tuh punya tiga arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum khalafahnya, maka Nabi mengatakan, Al-farku bainal mu'min wal kafir tarku salah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat gak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan. Ya, orang tuanya sholat, bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance, ya TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu, artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah. Itu li zikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman, sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan. Apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4. Ya. Rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah, kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya akhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak. Bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah
1: alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan

akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan? 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh. Di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustaz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar. Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Kenapa gak kita hadirkan istighfar pertama kita itu? Karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita gak bisa tidur, karena gak tahu nanti ketemu lagi gak di akhirat. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat maaf terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Goro-goro kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu, supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, Kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk merencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhoi. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, gitu. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau gak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan

ya, dorong. Naiknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin terpekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Okay? Tongkat kayu dipukulkan ke batu. Batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi. Gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu. Maka keluar 12 air mata. Gitu ya? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar. Gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bissu. Ya, la maratum bisu'i illa ma rahim rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum komat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuman dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ini. Wa yu'allimuhumul kitaba. Ini. Wal hikmah. Ini.
barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam, waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam, Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? Ya, lohor, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya, min husni, harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat, bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu dari kesiang itu tengah hari bagaimana hasilnya. Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah, paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar. Sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari yang dikerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan? Anda kalau tugas keluar kan, apalagi ke luar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda. Hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah. Pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya? Makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah.
Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya sehat. Ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis aja waktunya tuh. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersolawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah hal yang paling penting bagi kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin, yang mana pendidikan adalah barometer peradaban dan kejayaan umat manusia di samping faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, pendengar, tak heran jika Islam sangat menghargai para pengajar atau guru dan para penuntut ilmu. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi untuk selalu menuntut ilmu. Selain itu, pendengar, fakta menyebutkan bahwa universitas formal pertama adalah didirikan oleh kaum muslimin, sehingga tradisi keilmuan berupa pendidikan tinggi tersebut berkembang sampai sekarang. Universitas atau perguruan tinggi yang dilandasi ajaran Islam sebagai konsep pembelajarannya saat ini terus mengalami perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga muncul banyak universitas Islam yang berkualitas dari hari ke hari. Berikut ini adalah daftar universitas-universitas Islam yang berkualitas bagus dan dianggap sebagai universitas Islam terbaik di dunia versi Cakrawala Islam. Yang pertama, Universitas Al-Azhar di Mesir. Pendengar, universitas ini sering menjadi tujuan bagi banyak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu di Mesir. Universitas Al-Azhar menjadi pusat utama dalam pengkajian Islam di dunia dan pusat pendidikan sastra Arab. Universitas ini terkenal dengan kearsipan dan koleksi perpustakaan yang terlengkap di Mesir. Perpustakaan Al-Azhar dianggap sebagai perpustakaan terpenting nomor 2 setelah Perpustakaan dan Arsip Nasional Mesir. Lebih hebat lagi, universitas ini juga meluncurkan perpustakaan online dengan mempublikasikan naskah-naskah perpustakaan secara online sebanyak 7 juta halaman. Selain itu, uniknya fakultas-fakultas di Al-Azhar terpisah antara sarjana putra dan sarjana putri, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang rentan terjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko merupakan universitas pemberi gelar akademik tertua di dunia yang didirikan sejak tahun 859 Masehi di Fez, Maroko. Universitas ini telah menjadi pusat spiritual dan pendidikan terkemuka di dunia Islam. Universitas Al-Qarawiyyin mengambil peran dalam menghubungkan budaya akademis Eropa dan budaya ajaran Islam. Selain itu, universitas ini menjadi universitas Islam tertua di dunia.

Yang ketiga, Universitas Islam Madinah. Perguruan tinggi ini merupakan universitas Islam yang berstatus perguruan tinggi negeri di Madinah, Arab Saudi. Universitas Islam Madinah didirikan atas perintah dari Raja Saud bin Abdul Aziz pada tanggal 6 September 1961. Adapun universitas ini didirikan dengan tujuan untuk mempelajari khazanah keilmuan Islam di kota Madinah sebagai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Universitas ini biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ma'had di Indonesia untuk memberi kesempatan beasiswa pendidikan yang memadai. Selanjutnya yang keempat, Universitas Iskandaria. Pendengar, universitas yang berlokasi di negeri Mesir ini telah berdiri sejak tahun 1938 Masehi dan menjadi universitas terbesar kedua di Mesir setelah Al-Azhar. Di Universitas Iskandaria selalu dilakukan penelitian-penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud. Universitas ini didirikan pada tahun 1974 Masehi di kota Riyadh, Arab Saudi. Ini merupakan Universitas Islam yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan tetap menegakkan syariat Islam dan menyediakan program sarjana dan juga pasca sarjana. Sampai saat ini, universitas ini memiliki 11 buah fakultas, 5 di antaranya berada di Riyadh, sedangkan sisanya tersebar di beberapa wilayah Saudi Arabia. Selain itu, universitas ini juga memiliki Institut Peradilan Islam dan Lembaga Pengajaran Bahasa Arab bagi non-Arab. Universitas Imam Muhammad Ibn Saud pun memiliki cabang di luar negeri. Salah satu cabangnya itu berada di Indonesia dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau kita kenal dengan nama LIFIA, yang didirikan sejak tahun 1980 Masehi. Selain itu, universitas ini juga mempunyai cabang di Amerika Serikat, Jepang, Djibouti, Ras Khaimah, dan Mauritania. Itulah pendengar, 5 universitas Islam terbaik di dunia. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Selain itu, semoga informasi menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Siapa tahu, kita atau anggota keluarga kita bisa berkesempatan menuntut ilmu di universitas-universitas terbaik yang telah kita simak tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.